suka samu cinkin shigowar albashin su wannan hakan bare gwamnatin Kano bane domin kalin gwamnati Alhaji Abubakar Yusuf shi ne ba da umarnin sakin albashin ma'aikata tun a ranar 25 ga wata mutum daga wancan lokaci ma da an saka fara ganin albashin sa kamar yadda aka saba dan haka ake sanin da duk ma'aikacin da ya albashin sa kamar yanzu da ya kara hakuri ya kwantar da hankalin sa kan garda ce daga hanyar da banki yake fitar da kuɗin wato gateway kuma koda a watan Yuli da ya gabata ma akwai ma'aikata da dama da aka ninka musu albashin su to dan kauce irin wannan matsala ake yin komai sannan a hankali dan kowa ya samu hakikanin hakkin sa ba gara ba zato dan haka waɗanda basu ga albashin nasu ba su kara hakuri za su iya jin kuɗin su a kodayaushe daga yanzu wannan sako ne daga ofishin akan tajanar

ake samun famous laundry a unguwar gardin albasa kan titin dan kura zurat ko akan lambar waya kamar haka 0806567589.

0: karami kuma dauki matakin da ya dace ba sai tafiya ta nisa ba
1: to bari mu dauki sako na karshe dake cewa dan Allah likita ka bani shawara akan abubuwan da ya kamata na ina da fikos kuma Allah bai sa na ji shirin da aka yi a baya ba a taimaka min dan Allah
0: to ai bai kuma mun kuma babu dumu ita wannan larura ta fikos ai kaga sai da muka dauki wajen sati ina ji uku muna bayani akan ta ina shawara gare ki kawai shine ki daure ki je asibiti yau ki daure ki je asibiti ko mun shira kuma kina da aure ba ki da aure kuma menene idan kika je asibiti anan da a tattauna batun me ya kamata a yi miki ta bangaren lura da ki da kuma shawarorin da ya kamata a baki amma yanzu zai rubuta koma da bayan ko mu ce sai mun sake magana akan MOS ba
1: wannan da tayi tsayi bari dai mu bari sai Allah ya kai mu mako na gaba dukkan menene abin da za a yi karkare
0: to ina ga muna da ragowar sakonnin wanda muna iya kara musu mako na gaba
1: to
0: sai mu dora akan daukan sakonnin da fatan Allah wai ya kai mu mako na gaba lafiya
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro yadda ta kaya kenan a wannan shiri na lafiya babbar ni'ima da a wannan mako muka dawo gare ku da muke daukar sakonnin ku da kuka aika mana akan abubuwan da suka shige muku duhu hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata kuma kun ji irin amsoshin da dakta ya bayar akan abubuwan da kuka yi masa tambaya dangane da hususan abin da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata za ku iya ci gaba da turo da sakonnin naku a shirinmu na gaba za mu ci gaba da dubawa domin a ba ku amsar abin da kuke bukata hususan akan lambar waya ta 0806625555 rubutaccen sako na SMS text message wato sakon karta kwana kenan ko kuma a dandalin mu na sada zumunta a social media wato WhatsApp kenan ko na murya ko kuma sako na rubutu amma dai duka a takaice domin ku ji amsar abin da kuke bukata a madadin likitan namu Dr. Muhammad Kawu magashi na asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano dake jimurin shigowa domin yi muku bayani akan abin da ya shike muku duhu hususan dake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata hususan hukumar gudanarwa ta wannan gida dake daukar nauyin kawo muku wannan shiri musamman ma jami'an dake jimurin ganin shirin ya zo muku Abbas Salisu Soran inda ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin a wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bakal sasa ini lana halaki orang wajinna
1: Ayah jenaka rambil halaki dalam di anam Fahama dalam iha wala huwa yungshaw
0: Jaza umuri ihi harihum wajanna
1: Wala akawla bopalin asabal hujinna
0: Ma huwa illa min jahannam wajunna
1: Ata jabihillahul wala bahwa malam Kura wisada wazillatin kata

wannan kamar shimfiɗa ce wanda ta gabata akan wannan ashiratu sa'ati din da bayanin malamai a madadin gidan rediyon Rahama mai albarka wanda shi yake daukan nauyin gabatar muku da wannan shiri malam Nura Abubakar wanda shi yake jagorantar wannan shiri dan uwanku Abdullahi Salihu aikawa yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

sakonar ga DJ Umar Mustafa mai Mansleta da hadda janar na yakin neman zaben dan takarar kujerar satan Kano ta tsakiya karkashin tutar jam'iyyar APC Sardauna Malam Ibrahim Shekarau.

sako ne daga DJ Umar Mustafa Neman Slater, Director General na yakin neman zaben dan takarar kujerar sojan Kano ta tsakiya, karkashin tutar jam'iyyar APC Sardauna Malam Ibrahim Shekarau.